0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan Angga Ampuh teman Pro 2. Dan dari dunia olahraga, Fiorentina memecat Fabio Grosso atau pelatih utamanya hanya 4 pertandingan resmi di musim 2026-2027. Grosso jadi pelatih pertama yang kehilangan jabatan di top 5 Liga Eropa musim ini. Maksudnya dari 5 top Liga Inggris, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Belanda, Liga Spanyol, satu-satunya pelatih yang udah dipecat duluan musim ini adalah Grosso teman Pro 2. Pelatih berusia 48 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun sebenarnya sama Fiorentina bulan Juni kemarin. Dan hasil ini atau pemecatan ini karena hasil buruk yang diraih oleh Grosso teman Pro 2 bersama Fiorentina, karena dari 3 pertandingan gak ada satupun poin yang berhasil diraih. Pertama kalah 0-4 dari AS Roma, terus dari tim Frosinone, tim promosi, which is kalah 0-3, terus dan terakhir dari Torino, meskipun sempat unggul di awal akhirnya di comeback. Dan satu-satunya hal positif yang Grosso raih saat di Fiorentina adalah mengalahkan klub Serie B Benevento Calcio di ajang Coppa Italia. Dan siapa pelatih baru Fiorentina? Sebenarnya nggak baru-baru banget, karena Paolo Vanulli yang dipilih sebagai pelatih kepala adalah pelatih yang sempat menjadi pelatih kepalanya Fiorentina, teman Pro 2. Wow.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kemampuan berpikir kritis. Selain itu, brain rot juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial dibanding

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai

Teman Pro 2, Mbappe ini menilai tahun ini bisa jadi momen yang tepat untuk memenangkan Ballon d'Or katanya. Untuk pertama kalinya, pemain berusia 27 tahun ini memiliki catatan individu yang memang impresif ya musim kemarin. Dan Mbappe mencetak total 42 gol dalam 44 pertandingan bersama Real Madrid. Dan Real Madrid gak berhasil memenangkan trofi di musim kemarin. Mbappe juga memiliki catatan impresif bersama tim nasional Prancis yang memenangkan sepatu emas Piala Dunia setelah mencetak 10 gol. Jumlah ini membuat koleksi gol Mbappe di Piala Dunia mencapai 22 gol dan catatan ini jadi rekor baru buat Mbappe. Meski Prancis harus mengakhiri turnamen di posisi keempat. Well, kata Mbappe, keputusan semua ada di juta Messi. Memang gitu gak sih penilaiannya? Tapi keyakinan dan juga kepercayaan diri Mbappe beralasan, teman-teman gue. Ya, karena dia termasuk pemain bintang yang konsisten. Iya gak sih?

0: Siaran Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro2, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI langsung gercep ningkatin kesiapsiagaan kesehatan gara-gara erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejak Jumat 4 September 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat tepat ya teman Pro2. Yang dampaknya itu sampai kerasa di beberapa wilayah di Indonesia, Lampung, Banten, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Dari pantauan Kemenkes, ada sekitar 23,36 juta jiwa warga yang terdampak dari sebaran abu vulkanik ini. Makanya Kemenkes nggak berhenti mantau kondisi kesehatan masyarakat, kualitas udara, sampai ngecek kesiapan fasilitas vaskes di daerah-daerah yang terdampak. Lebih lanjut lagi, Kemenkes bilang bahwa udah nyiagain 413 rumah sakit dan 830 puskesmas di 20 kabupaten dan kota terdampak, termasuk nyiapin pos pelayanan kesehatan, rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan, dan juga ambulans. Selain itu, Kemenkes juga menyiagakan juga Public Safety Center 119 dan tenaga cadangan kesehatan atau TCK di kabupaten kota sebagai bagian dari respon kedaruratan kesehatan. Bantuan logistik kesehatan juga sudah dimobilisasi, antara lain ada lebih dari 100 ribu masker N95 dan masker medis, ribuan kacamata Google, obat-obatan dan alat kesehatan secara gratis ke daerah terdampak paling parah di Lampung, Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta, teman Pro2. Abu vulkanik yang menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan terutama pada saluran pernapasan. Partikel halus seperti PM2,5 dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan memicu inflamasi serta gangguan kardiopulmonal, teman Pro2. Jadi langkah siap-siaga dari Kemenkes ini layak diapresiasi.

Info teman Pro 2, TikTok memperluas kemampuan kolom komentar dengan menghadirkan sejumlah fitur baru yang memungkinkan kamu, teman Pro 2 pengguna TikTok, karena honestly enggak TikTok banget. Jadi memungkinkan untuk bisa berinteraksi dengan cara-cara yang lebih seru. Update-nya ini soal komentar, kamu bisa suara. Jadi bisa komentar suara gitu, sorry. Dan bisa ngasih polling atau jejak pendapat, karusel foto hingga 9 gambar. Terus komentar menggunakan live foto. Wow, seru amat ya. Update ini bikin kolom komentar TikTok nggak lagi cuma jadi ruang untuk memberikan tanggapan dalam bentuk teks. Sekarang pengguna TikTok bisa menyampaikan reaksi melalui suara ataupun kumpulan foto. Sementara kreator memperoleh opsi tambahan untuk melibatkan audiens melalui jejak pendapat atau polling. TikTok menyebut lebih dari 1,7 miliar komentar dibagikan di platform TikTok setiap harinya. Dengan penambahan berbagai platform ini, perusahaan berupaya memperluas fungsi kolom komentar jadi ruang interaksi yang lebih aktif antar kreator dan juga komunitasnya. Well. Seru juga ya. Angga bikin TikTok kali ya. Masih di sepada teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa gue jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan Angga Ampuh teman Pro 2. Dan selanjutnya kita akan dengerin dulu ya perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari kantor BMKG Kertajati, yaitu Rosdiana Intan Azhari.
1: Selasa 8 September 2026. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayom Bejakuning. Hari ini Selasa 8 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 90%. Angin berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kategori sedang. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.

BBA yang basket-basket aja asik. Ben Simmons teman Pro 2 dipastiin kembali berlaga di NBA setelah menyepakati kontrak satu musim bersama Sacramento Kings. Dan kontrak ini sekaligus menandai kembalinya Simmons setelah absen sepanjang musim kemarin. Dan dilansir dari laman resmi NBA, Simmons menandatangani kontrak senilai 3,5 juta US dollar atau sekitar 54 miliar rupiah ya. Dan ini bergabung dengan Kings juga menandai musim ke-10 Simmons di kompetisi bola basket kasta tertinggi Amerika Serikat ini. Sebelum menepi, Simmons terakhir tercatat memperkuat Brooklyn Nets dan Los Angeles Clippers di musim 2024-2025. Nilai kontraknya 3,5 juta US dollar ya. Memang beda memang Pro 2 kalau kontrak-kontrak pemain bola, lebih ngeri daripada itu. Bahkan di Indonesia ada yang melebihi angka itu kayaknya.

0: kok makannya Nisa?
1: Iya, kok gak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Bisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai, bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni webu, yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya, sehingga mereka cenderung antisosial.

0: Pro 2 nggak punya pamit dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah dengerin teman Pro 2, dan jangan lupa nanti ya, atau hari ini akan ada lagi audisi kompetisi Bintang Radio hari kedua ya. Jadi Angga punya pamit, dadah, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Then I want to talk about.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus?

0: mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Hitlist.
1: Pradua Hitlist. 97,5 Pradua RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua di Pradua Hitlist untuk hari ini, hari Selasa tanggal 8 September tahun 2020 bareng sama Neila sampai nanti jam 12 siang. Jadi buat teman Pradua nih yang pengen request lagu favorite-nya, kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 0811 2020 937.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lagunya Dul Jailani yang kasih dia cinta. Itu aja, gak pengen salam. Oke, okay. Next ada Derika Medina. Halo Kak, request lagu Haha dari Sabrina Leonor, katanya gitu. Terima kasih, oke, okay, thank you juga ya. Terus ada siapa nih? Halo Min, halo juga. Izin request lagu Sabrina Leonor yang Haha ya, hatur nuhun. Oke, okay. Ntar bakal Naila play Sabrina Leonor yang Hahanya. Nah, kita ke Kasidah Cinta dulu ya, yang di request sama siapa tadi yang udah WhatsApp di 0811 20 2937.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok nggak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

97,5 Predio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Thank you buat teman Predio yang udah WhatsApp ya di 0811 20 20 937, udah request lagu favoritnya kamu. Dan Predio Hitlist sampai jam 12 aja, ntar bakal lanjut barengan sama Neila lagi di Santai Siang sampai nanti jam 1. Dan nanti jam 1 kita bakal ada audisi Bintang Radio untuk hari kedua ya. Makanya teman Pride Way tetap stay tune di Pride Way.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Teman Pradio, media sosial pastinya bukan sekadar tempat berbagi ya, tapi ladang peluang nih dan juga keuntungan buat UMKM Muda Indonesia. Nah, pastinya konten kreatif yang menarik perhatian dan juga bisa viral itu bisa menjangkau ya jutaan calon pelanggan. Ini kalau ngomongin tentang viral marketing, teman Pradua. Terus engagement dan juga konversi penjualan. Interaksi yang kuat pastinya dengan audiens, membangun kepercayaan dan juga mendorong yang namanya pembelian. Strategi konten yang efektif, konten autentik, terusan juga storytelling dan konsistensi, ini adalah kunci ya membangun brand yang kuat di media sosial. Dan kalau ngomongin tentang dampak ekonomi digital, media sosial tuh membuka akses pasar lebih luas ya, menekan biaya promosi dan juga meningkatkan pendapatan UMKM muda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Masih deh, kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
2: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
3: Sunda neng jika nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
2: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
3: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
4: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
2: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman

gak sih kamu ngerasa hidup kayak lagi balapan, tapi kamu bahkan gak tahu garis finishnya di mana? Setiap hari cuma tentang deadline, scrolling tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena hidup ini maraton, bukan

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

107,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita masih menantikan ya nanti untuk audisi Bintang Radio 2026 hari kedua nih teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang temannya ikutan nih Bintang Radio, jangan lupa buat voting peserta dan juga teman-teman kamu.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

8 September tahun 2026. Jadi kalau memang ada teman kamu ikutan nih, teman Pro 2, jangan lupa buat kamu nonton di YouTube-nya RRI Cirebon dan nanti voting buat teman kamu biar teman kamu bisa terus ya masuk di babak selanjutnya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

107,5 Pradio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Iya, seperti yang Naila bilang tadi, teman Pradio, hari ini kita akan ada audisi kompetisi Bintang Radio Lembaga Penyiaran Publik RRI Cirebon tahun 2026 untuk hari yang kedua. Dan sudah ada beberapa peserta untuk

Audisi hari ini teman Pradua, dan mereka tuh akan membawakan lagu wajib pilihan pastinya. Dan sudah ada Diva Masrur untuk penampil pertama ya di audisi kompetisi Bintang Radio untuk hari ini teman Pradua. Kalau gitu langsung saja, ini dia Diva Masrur yang akan membawakan lagu sesi potret.

0: Oke, teman Radio, itu tadi penampilan dari Diva Masrur ya, yang sudah membawakan lagu Wajib Pilihan dengan sesi potret. Nila mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Diva Masrur. Halo Diva. Kamu apa kabar nih hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Persiapan gimana? Oke banget untuk hari ini?
1: Insyaallah oke.
0: Oke. Dan kamu ngerasa gimana nih sama penampilan kamu untuk hari ini nih di audisi hari kedua?
1: Puas ya? Okay. Tinggal nunggu satunya.
0: Oke, kalau gitu sukses buat Diva Masrur. Mudah-mudahan ini bisa menentukan kamu untuk langkah ke depannya bisa terus maju ya di Bintang Radio nih. Congrats. Oke, teman Radio itu tadi penampilan ya dari Diva Masrur untuk audisi kompetisi Bintang Radio hari kedua di RRI Cirebon, teman Radio. Dan kita akan langsung ya untuk penampilan berikutnya nih. Kalau tadi ada cowok, sekarang ada cewek pastinya. Sudah ada Fuji Astuti Widyaningsih.
2: Iya betul.
0: Oke. Fuji gimana penampilan hari ini? Kamu siapin seminggu sebelum atau lama banget nih sebulan?
2: Seminggu sih.
0: Seminggu ya.
2: Tapi serak ya, serak-serak bahasa ini.
0: Serak-serak bahasa. Emang capi cuaca emang lagi nggak mendukung juga kali ya. Tapi cukup tidur malam ini? Semalam?
2: Cukup
0: ya. Oke. Kalau gitu langsung aja. Fuji Astuni Widyaningsih hari ini akan membawakan lagu
2: Aku Bukanlah Untukmu.
0: Oke. Ini dia teman Pradua, Fuji Astuti Widyaningsih dengan Aku Bukan Untukmu.

0: Terima kasih.
1: Aku bukan untukmu. Gimana? Puji, Astuti. Setelah nyanyi cukup lega. Kamu ini maksimalnya kamu hari ini atau kayak ngerasa kayak kurang?
0: Kurang ya, kurang maksimal. Terus note-nya enggak nyampe banget.
1: Enggak nyampe banget. Mungkin karena tadi serak ya.
0: Betul.
1: Oke. Nanti mudah-mudahan untuk penampilan berikutnya nih, kalau misalnya kamu bawain lagu daerah next week, kamu udah siap pastinya ya.
0: Siap.
1: Oke. Kalau gitu, terima kasih untuk Puji Astuti Widyaningsih, itu dia teman Pradua yang sudah membawakan lagu Aku Bukan Untukmu. Dan kita masih punya peserta audisi kompetisi bintang radio RRI Cirebon tahun 2026 untuk hari ini ya. Sudah ada Murni Widianti Herlina. Halo Murni.
2: Halo Sampurasun Baraya.
1: Wah, ini gue masih jawabnya apa ya?
2: Rampes.
1: Baiklah. Ini udah Sunda banget ya, kayak siap nih buat bawain lagu daerah untuk next week ya. Tapi hari ini untuk lagu aja pilihan dulu ya Murni ya.
2: Iya.
1: Gimana persiapan kamu hari ini?
2: Persiapannya cukup luar biasa ya. Saya ngapalin seminggu.
1: Okay. Tidur cukup tapi?
2: Alhamdulillah tidur cukup karena sekarang mau lomba, jadi saya tidur yang cukup.
1: Okay, baiklah. Ya udah, kalau gitu udah siap ya Murni ya?
2: Insya Allah siap.
1: Okay, langsung aja nih dia teman Pradua, Murni Widayanti Herlina.

0: Okay. Itu dia penampilan dari Murni Widayanti Herlina ya, bawa dia kembali. Berasa ngalamin banget gak sih Murni?
1: Iya benar.
0: Nih yang dengar di sini kayak perwakilan dari hati kamu juga nih bawain lagu ini. Kamu ngerasa puas gak sama perform kamu hari ini?
1: Alhamdulillah puas sih.
0: Puas ya. Oke, mudah-mudahan lolos ke tahap selanjutnya nih ya Murni ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Murni. Sukses selalu pastinya ya. Ya, teman Pradua, demikian tadi itu peserta terakhir kita ya di audisi kompetisi Bintang Radio Lembaga Penyiaran Publik RRI Cirebon tahun 2026 hari kedua. Dan nanti kita juga akan lihat lagi ya untuk audisi hari ketiga seperti apa peserta-pesertanya nanti. Dan pastinya sekian untuk audisi kompetisi Bintang Radio hari kedua untuk hari ini. Terima kasih untuk teman Pradua yang sudah stay tune. Kita akan ketemu lagi di audisi berikutnya. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

97,5 Predio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Nailanya masih udahan nemenin teman Predio semuanya di Santai Siang untuk hari ini, hari Selasa tanggal 8 September tahun 2026. Ntar di sore ceria sama moshi-moshinya bakal ada Uca sama Via, teman Predio. Kalau gitu thank you buat yang udah stay tune ya. Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Yang manakah ini ya? Yang mana? Coba. Yang mana? Kenapa enggak ada? Ya sudah.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrend, solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Sore Ceria,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Kenapa gak muncul lagi? Coba, coba ulang-ulang. Coba. Yang ini aja bisa gak? Iya. Coba, coba, coba. Keluar gak suaranya? Gak tahu ya. Kayaknya enggak keluar lagi ya. Baiklah teman Pro 2, sebentar ya, sepertinya ada kesalahan teknis. Bentar lagi kita bakal balik lagi ya. Jangan pernah pindahin channel kamu, tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Ya, hari ini ya kita udah jam berapa nih, Vi? Udah jam 3:30 aja ya. Ya, kita masih ngebahas tentang informasi dari wilayah Cayu Majakuning ya, teman Pro 2. Kalau kemarin kan apa nih namanya? Seluaran informasi becak listrik ya.
1: Iya, betul banget.
0: Bantuan katanya dari Pak Presiden.
1: Keren ya, kayak yang ada inovasi baru gitu, becak listrik.
0: Iya, itu ngecasnya gimana sih? Berarti bayar.
1: Nah, itu aku enggak tahu lagi, belum aku riset nih ya.
0: Ya.
1: Nah, ini katanya nih, kan ada berita baru nih. Ya. Katanya ini becak listrik yang dikasih. Ini malah ada yang ngejual, coba Vi.
0: Tapi ini emang lagi rame di sosmed ya tadi Via liatnya di Instagram.
1: Sama Uca juga lihat di Instagram. Katanya ada, dijualnya 8 juta.
0: 8 juta. Ada 8 juta. Apa namanya tadi yang beredar itu screenshotan ini ya, lagi apa namanya dijual di marketplace seperti itu. Nah, apa namanya si abangnya bilangnya begini, sayangnya disensor ya. Jadi kita enggak tahu itu siapa.
1: Betul.
0: Ngomongnya gini ya, itu kan bantuan. Kalau misalnya kita udah dikasih, udah jadi hak milik kita, terserah mau kita apain. Tapi sebenarnya
1: gitu,
0: iya konsepnya, tapi sebenarnya nggak kayak gitu ya, karena kan ini bantuan buat bisa dipakai cari duit ya, bukan
1: bener,
0: buat dijual.
1: Benar. Padahal udah enak ya dikasih becak listrik biar mereka tuh nggak goes lagi. Buat yang umurnya 55 tahunan ya ini dikasih becak listrik.
0: Iya, so, tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya ada yang nawar gitu ya, atau ada yang ngechat minat, itu mau dipakai apaan ya?
1: Nah itu dia.
0: Apa mau dipakai buat narik juga?
1: Apa dimodif lagi? Kan nggak tahu ya.
0: Jadi apa ya?
1: Kalau
0: dimodif ya. Oke, Nena. Tapi kalau misalnya dari apa namanya wali kota Cirebon ya, bilangnya sih adanya program becak listrik ini disambut baik ya, karena ini solusi buat abang becak yang usianya udah tua.
1: Makanya itu. Dan ini tuh pastinya jadi potensi ya, Vi, buat nanti tuh narik daya tarik kota Cirebon sendiri dengan adanya si becak listrik ini.
0: Iya, tapi ini berarti belum ada komen lebih lengkap ya.
1: Mungkin dari, belum ada update lagi ya, Vi.
0: Karena ini masih apa namanya masih ramai diperbincangkan. Enggak tahu nih apakah udah nyampe ke telinganya Pak Edo ya.
1: Iya.
0: Penasaran komennya
1: sama.
0: Karena pola pikirnya kalau udah dikasih, ya udah terserah mau buat apa, padahal itu adalah bantuan untuk mencari nafkah. Betul. Untuk dimanfaatkan buat bekerja.
1: Apakah ini termasuk itu penyalahgunaan, Vi?
0: Nah, itulah ya. Ini perlu apa namanya? Komentar dari pemerintah, karena kan ini bantuannya kan dari Pak Presiden ya. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita pribadi mau ngasih ke orang ya memang terserah mau dipakai buat apa, tapi ini kan konteksnya adalah bantuan seperti itu.
1: Ya udah, kita tunggu update-nya aja kali ya, Vi, nanti lebih lanjut.
0: Oke, jangan lupa nanti jam 4 sore kita ngobrol barengan sama teman-teman sastra Jepang IPB ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernah nggak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit? Mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung. Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Frisson. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Frisson ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja

0: Teman Brodua, satu informasi terbaru yang via kutip dari CNNIndonesia.com ya. Katanya nih buat teman-teman yang tinggalnya di Cirebon, terutama adalah di area Kampung Kedung Krisik, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, itu lagi kekeringan nih, Ca. Ternyata, Ca, seperti itu.
1: Gimana nih? Terus warganya gimana, Vi?
0: Jadinya ini ada dua tangki bersih ya. Ini bantuan dari tim Polres Cirebon. Jadi mendatangi tempat-tempat yang kena efek kekeringan ya di musim panas tahun ini. Katanya informasinya ada 10.000 liter air ya. Terus juga ada toren. Terus juga infonya sih bakal disalurkan terus setiap minggunya seperti itu.
1: Emang sih ya, pasti ini udah sebulan berlangsung. Ini tuh banyak banget sumur warga yang udah mengering. Jadi air buat masak, nyuci sampai mandi itu jadinya susah, Vi.
0: Iya, dan ternyata nih Vi baru tahu ya, kalau misalnya penyaluran bantuan air bersih, ternyata ini udah dari bulan Juni loh.
1: Iya loh, ini udah dari Juni sampai Agustus. 3 September kemarin nih berarti. Dan ini khusus di Argasunya ini sudah ada sekitar 208.000 liter air yang udah disalurin total untuk lebih dari 1.200 kepala keluarga. Itu hampir 4.000 jiwa. Lumayan banget sih ya ini. Jadi pengingat sih sebenarnya kalau air bersih ini bukan sekedar kebutuhan kita sehari-hari ya, karena ini kebutuhan utama yang harus ada gitu ya di kehidupan kita.
0: Kebutuhan utama yang kemudian jadi kerasa kayak mewah ya, karena lagi susah. Nah, katanya Kelurahan Argasunya ini jadi salah satu kelurahan rentan yang terdampak kekeringan ya, termasuk salah satu dari 22 kelurahan lainnya di Cirebon, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman Perudua pengen update gitu ya tentang informasi ini, bisa cek Instagramnya BPBD Kota Cirebon. Jadi kamu bisa petain tuh kira-kira daerah mana aja yang rawan kekeringan ya. Barangkali sekarang lagi cari rumah ya kan. Karena kalau misal kita cari rumah kan harus tahu dulu ya
1: sumber airnya sebanyak apa, lancar enggaknya gitu.
0: Itulah. Jadi semoga teman-teman yang terdampak ini bisa apa ya, bisa segera dapat bantuan pastinya. Terus yang kedua adalah kita emang lagi menunggu musim hujan ya kan. Biasanya bulan berber-ber. Ini udah masuk September.
1: Kayaknya agak telat ya.
0: Agak telat. Karena memang informasinya di tahun ini musim panasnya panjangnya panjang banget.
1: Betul, panjangnya panjang banget. Dan ini pokoknya jadi pengingat buat kita ya yang belum kekeringan nih, jangan
0: boros. Jangan sampai amit-amit ya.

0: jangan boros air lah ya, karena di sana ada orang yang
1: kekurangan seperti itu. Baiklah, nanti kita jam 4 bakal ngobrolin tentang sekolah di Jepang. Emang beda ya sekolah di Jepang ya. Nanti barengan sama Salwa, Natsumi dan juga Tasya, teman-teman dari
0: IPB Cirebon
1: Sastra Jepang.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: ペレペレペレペレ。
1: あー、もしもし。
2: Konnichiwa teman Produa. Buat kamu yang suka jejepangan, saatnya kamu dengerin Moshi Moshi.

0: Moshi moshi, minasang, bener nggak gue ngomongnya? Betul. Konnichiwa minasang, barengan sama Via ya di sore ceria Moshi moshi untuk di hari ini Selasa 8 September 2026 ya. Seperti biasa barengan sama teman-teman dari Institut Prima Bangsa Cirebon, Prodi Sastra Jepang. Kita kenalan dulu kali ya sebelum kita ngobrolin tentang tema kita hari ini. Kita sapa dulu yang paling ujung kiri. Ada Salwa, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik hari ini.
0: Baik ya, genki, genki. Oke, selanjutnya Natsumi, genki des ka?
2: Hai, genki des.
0: Genki des, alhamdulillah. Boleh kan jawabnya? Jawabnya apa? Genki.
1: Hai
0: Genki.
2: Hai Genki.
0: Oke, terus ada Tasha. Tasha apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Hai Genki deh.
0: Oke, aku kayaknya baru pertama kali ini ketemu Tasha kayaknya ya. Ini berarti adalah pengalaman pertama Tasha datang ke Pro 2 ya.
3: Hai.
0: Oke, nah ini gak deg-degan gak?
3: Banget.
0: Nanti kita serahkan semuanya ke Salwa.
1: Jangan.
0: Kita kan hari ini ngebahas tentang kehidupan sekolah anak SD di Jepang dan di Indonesia. Berarti ini kita mau compare gitu ya, kehidupan anak SD di Jepang dan juga di Indonesia. Karena Via punya kenalan yang punya anak sekolah di Jepang ya. Yang Via amati adalah tasnya.
1: Iya,
0: tasnya kayaknya sama semua ya.
1: Iya.
0: Habis itu selain tas apalagi ya, pakai topi, topi kuning. Iya. Terus bawaan tasnya tuh kayak banyak banget, ada yang buat bekal bento, ada yang buku-buku gitu. Nah, itu emang wajib seperti itu kah kalau di Jepang? Kok seragam semua gitu? Silakan, mungkin siapa yang mau ini dulu?
2: Natsu.
0: Apa? Iya. Kalau di Jepang itu they use fair apa ya?
3: Di Jepang. Kehidupan di Jepang.
0: Kehidupan di Jepang. Anak ya, di sekolah-sekolah. Sekolah SD. Ya,
2: Sekolah SD.
0: Di Jepang. Tasnya kan kotak gitu. Nah, itu apa ya?
1: Sogaku wa
2: shogakusei desu ne. Kenapa?
0: Oh, kurang kenceng ya. Iya, ya.
1: Sugaku.
0: Iya.
1: Do apa?
0: Do. Apa sih perbedaan? Iya, if I saw the apa namanya?
2: Nanka Indonesia to Nihon no shogakusei. Nanka Nihon wa nanka randoseru ga aru. Randoseru っていうのは tas.
0: Apa? Tas.
2: Tas.
0: Back, yeah.
2: そう、なんか日本は小学生のバッグ、バッグがあるんです。
1: バッグ、
2: あ、バッグ、バッグ、タス、
1: タス、
2: タス、タス、ほら、あ、なんか小学生のためだけ、うんとく、
0: あ、あ、バー弁当、ベダ、
1: 同じ、
3: 弁当、
2: え、弁当はないです。
1: Isinya.
2: Iya, tas ga.
0: Tasnya. Itu berarti kayak
2: sekolahku no toki Nihon no shogakusei no bag wa nanka Nihon no shogakusei no tas wa
1: nanka
2: tokubetsu.
1: Tokubetsu.
2: Special.
0: Apa tuh berarti?
1: Jadi ya kayak semacam buku, terus kayak peralatan alat-alat tulis juga. Kayak ya itu tadi bento juga, betul.
2: Enggak bento.
1: Bento.
2: Bento ana desu.
0: Oh enggak. Jadi dari sekolah bentonya.
2: Heeh. Bento ga nai desu.
1: Oh, janai. Berarti apa di dalam tas itu enggak ada apa?
0: Malah enggak ada bentonya.
1: Enggak ada bentonya.
2: Shogakko de gohan o tsukurimasu.
1: Jadi
2: shogakko ga gohan o tsukuru.
1: Gohan.
3: Gohan.
1: Gohan.
2: Tsukuru.
1: Tsukuru.
2: Tsukuru no ana
0: soalnya kan kalau di sini kita itu boleh loh pakai tas apa namanya macam-macam ya kan yang lucu-lucu, tapi kalau di Jepang kan tasnya kotak gitu. Apakah itu punya apa ya filosofi tertentu atau apa ya, mungkin di sana itu pakemnya itu harus yang kotak biar safety atau apa gitu, kayak gitu-gitu ada nggak sih Natsumi?
2: Sekolah yang mania kan
0: makanannya bento.
2: Jadi
0: bentonya.
2: Tidak ada.
0: Ya,
2: tidak ada bento.
0: Jadi
2: so sekolah
0: dari sekolah yang prepare.
2: Prepare the
0: the lunch. Ya, for lunch. Jadi enggak nenteng-nenteng bento ya. Berarti isinya full buat sekolah aja, pelajaran ya, ya si tasnya ya. Oke. Tapi bentuknya kenapa sama semua ya Natsumi ya, bagnya ya, tasnya ya? It's a very similar bags.
2: Yeah.
0: For student in elementary.
2: Yeah, elementary school has a special bag in Japan.
0: Why?
2: Why? I don't know.
0: Is there any reason, particular reason? Gak ada ya. Ya itu cuman model di sana gitu ya.
2: But maybe ada.
0: Oh. Iya, soalnya
1: ada tapi enggak.
0: Kalau di sini ada yang pakai kayak koper bisa digeret-geret gitu. Looks like baggage.
2: Nama tasnya Landoseru.
0: Lando?
2: Landoseru.
0: Landoseru. Itu merek atau apa? Istilah aja. Istilah bag-nya ya.
2: Istilah bag apa?
0: Apa ya istilah ya?
3: Semacam kayak itu tote bag gitu.
0: Bukan like namanya, iya, like kotak. Bagnya kan kotak gitu ya. Apa tadi namanya?
3: Kabang.
0: Randoseru.
2: Randoseru.
0: Kabang. Oh, bahasa Jepangnya tas.
3: Kabang.
0: Oh, mid Korea ya.
3: Iya.
0: Kalau Korea juga ngomongnya gabang.
3: Kabang.
0: Wah, jalur drakor. Iya. Oke deh, kehidupan sekolah anak SD di Jepang dan Indonesia emang bedanya apa sih selain apa masalah tas yang seragam, emang ada beda apa lagi?
1: Oh, kalau itu kalau dari saya itu
2: ini ya.
0: Ya, ya, randoseru. Randoseru. Ya, ya, ya.
2: Many colors.
0: Ya.
1: Kalau dari saya itu beda di Jepang sama di Indonesia itu perbedaannya itu kayak di perilaku apa namanya mata pelajaran sama kayak apa namanya perilaku apa
3: jadi kalau di Indonesia itu kan masih diantar sama orang tua gitu ya. Cuma kalau di Jepang itu anak-anak itu udah dilepas gitu sama pakai mobil bus sekolah gitu kan.
0: Oh,
3: kalau di Indonesia kan jarang tuh, paling sekolah tertentu aja.

0: Ya kayak hampir nggak ada ya.
1: Iya.
0: Pakai angkot. Iya, geran di angkot.
2: Iya. Terus juga mata pelajarannya juga berbeda. Jadi mereka tuh diajarin kayak tertib. Kalau di Indonesia kan
0: pelajaran ya, akademik, lebih ke akademik.
2: Kalau di sana tuh kayak ketertiban gitu tuh.
0: Oh.
2: Kayak tertib banget gitu tuh.
0: Oh.
2: Jadi kayak antara
1: lebih kedisiplinan.
2: Kedisiplinan.
0: Itu buat SD semua kelas.
2: Iya.
0: Oke. Kirain cukup kelas 1 sampai 3 belajar seperti itu, sisanya enggak, akademik.
2: Semua SD.
0: Semua ya. Oke deh. Baiklah, tapi ini menarik ya, karena kan kalau di kita itu ada sih sekolah yang khusus seperti itu, tapi bukan SD. Biasanya PAUD atau TK. Yang sekolah-sekolah Montessori seperti itu. Yeah. Tapi kalau sekolah negeri kayaknya ya udah belajar baca tulis ya. Berhitung. Natsumi dulu waktu SD, when you are in elementary school, apa pelajarannya? The subjects that you like.
3: I like?
0: Ya.
3: SD.
0: Ya, masih SD.
3: Actually, seikatsu.
0: Seikatsu.
2: Seikatsu.
3: Ya, ada. Seikatsu is like the,
0: katsu.
3: Seikatsu no jugyo wa nka 毎日の生活を楽しくするため、
2: 楽しく
3: 毎日生活するために。
0: aku kalau Natsumi ngomong katsu ingatnya makanan. Ayam.
3: Enggak katsu.
0: Ayam goreng tepung.
3: Enggak katsu.
0: Bukan ya. Dulu Natsumi SD-nya di mana?
2: Sekaku wa doko desu ka? Sogaku. Sogaku.
3: Shogakusei wa
2: doko desu ka?
3: Doko?
2: Doko? Nihongo wa?
3: Doko?
0: Sekolahnya, mana sih, Tokyo
3: dimana?
0: Ya
3: dia?
0: Iya, di mana?
3: Saitama.
0: Saitama!
1: Wow.
0: Aku sering denger di
1: Saitama.
0: Di TV. Sugoi. Dan di threads. Dan dia bingung kenapa kita heboh sama Saitama. Saitama is a very popular anime. Yeah. Very popular destination for Indonesia people. Saitama.
3: Shinchan
0: Saitama. Aduh apa ya?
1: Anime Shinchan.
0: Enggak tahu apa aja. Soalnya waktu Saitama. Itu di thread itu banyak orang Indonesia itu yang domisilinya malah di Saitama. Makanya kita kayak wow, tinggal di Saitama.
2: Anime.
3: Tidak tahu.
0: Oke.
3: Belajar seikatsu. Seikatsu untuk agar hidup menjadi lebih menyenangkan.
2: Pelajaran hidup apa ya, yang
3: untuk
2: menjadi
3: SD.
0: Hah, itu mata pelajaran. Itu your subject
2: juga. Oh iya, berarti ini mata pelajaran
3: untuk SD.
2: Untuk SD. Jadi mata pelajarannya itu agar hidup menjadi lebih menyenangkan.
0: Wow, beneran ada.
2: Jadi bukan kayak kita yang di Indonesia yang kayak matematika,
0: matematika,
2: IPA, IPS gitu.
0: Oh, oke.
2: Jadi beda.
0: Can you tell us more about apa tadi, katsu?
3: Dengan tanaman musiman.
0: Apa tanaman musiman?
3: In Japan, many seasons has many seasons.
0: Yeah.
3: So the plants is varied in the seasons. So we learned about the
0: berarti IPA ya, science.
3: Plants and flowers in the seasoning, flowers like that. I learned about the seasoning.
0: Isn't flowers. That science? The subject called science.
3: Science class is another.
0: Beda lagi. It's a different subjects.
3: Yeah.
0: Oh, okay. It's interesting that you learn about how to enjoy life, membuat hidup yang menyenangkan, gitu ya. Can you tell us
3: I
0: more
3: think
0: about
3: it's very
0: that?
3: Interesting.
0: Because we don't have that subjects in here. We only have mathematics.
3: Yeah, other mathematics, math, mathematics, Japanese, of course, Japanese, mathematics, science, social, English.
0: Tapi kita nggak pernah punya mata pelajaran bagaimana cara membuat hidup yang menyenangkan gitu. Itu ada di kelas berapa? In what grade did you learn about that subjects? belajar apa tadi? Katsu.
3: Katsu?
0: Iya. Yang mata pelajaran tadi.
1: Yang kehidupan.
0: Mm-mm. Itu udah ada di grade berapa di elementary school?
3: Tidak bisa mengerti.
0: Gimana ya?
2: Jadi kayaknya apa di Jepang ada per kelas.
3: Ada kelas.
0: Kelas. Apakah itu pelajaran waktu awal sekolah dasar atau sampai kelas 6 belajar subjek yang itu tadi? Apa sih tadi namanya?
3: Hari katsu? Satu hari.
0: Mm-mm.
3: Satu hari berapa kelas?
0: Maksudnya kan kalau di sini elementary school there is a 6th grade.
3: Yeah. Two.
0: And in Japan,
3: yeah, of course.
0: You have 6th grade too.
3: Yeah.
0: And you learn that katsu thing.
3: Asaikatsu.
0: In what grade? Asaikatsu. In what grade?
3: In 1 and 2.
0: 1 and 2.
3: Yeah.
0: Oh, berarti sangat early ya untuk belajar hidup yang menyenangkan ya.
3: Anak kecil? Ya, learn about seikatsu.
0: Ya.
3: Tapi higher apa?
0: Higher
3: anak like
0: sepuluh tahun.
3: We learn about science, mathematics, Japanese more hardly.
0: Oh gitu, jadi yang awal basic itu adalah hal yang bermanfaat buat hidup ya, bukan subjek yang akademik gitu ya. Tapi ini menarik karena ini sangat berbeda di Indonesia, Natsumi. Nanti kita akan gali lagi ya, emangnya seperti apa sih bedanya kehidupan anak SD di Jepang dan juga di Indonesia ya. Dan yang pasti teman Pro 2 juga kalau misalnya kepo nih, emang beda banget ya. Nah dari mata pelajarannya aja tadi udah kelihatan beda ya. Nah, nanti kita cari tahu lagi perbedaannya, apakah bisa kita adaptasi di sini. Nanti dulu ya, sabar karena kita mau jeda dulu untuk di segmen pertama. Kita break dulu teman Pro 2, tetap di sini ya, 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di sore ceria Moshi Moshi teman pro 2 ya. Di sehari ini 8 September 2026 ya. Dan tadi kita kan udah ngebahas sedikit gitu ya, basicnya kehidupan sekolah anak SD di Jepang dan di Indonesia. Ternyata di sana gak ada yang namanya bekal bento ya. Karena mungkin ini asal mulanya MBG ya, belajar dari Jepang kali ya. Ya kan? Tapi beda menu, beda konsep dan segala macam gitu ya. Nah, kita pengen menggali lebih dalam lagi nih teman Pro 2 mengenai kehidupan sekolah anak SD di Jepang dan di Indonesia, masih barengan sama Salwa, terus juga ada Natsumi gitu ya. Terus juga ada yang di ujung sana yang paling pendiam hari ini, harus heboh pokoknya ya, ada Tasya. Tasya, mana suaranya Tasya?
1: Halo.
0: Ada ya Tasya ya. Tadi kan si Salwa bilang nih kalau misalnya di sekolah SD anak-anaknya udah mandiri ya, gak ada yang diantar orang tuanya sekolah, semuanya pakai school bus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di sana itu gimana caranya memastikan bahwa anak itu emang udah nyampe sekolah gitu, ada absennya gitu gak sih dari ke orang tua murid gitu, misalnya anaknya udah nyampe nih, ada gitu-gituan gak sih Salwa kalau di sana sendiri gitu?
2: Mungkin ya kalau di sana Natsumi.
3: Kalau pernah lihat dari anime sih, jadi dari senseinya. Mengabari orang tuanya kalau anak-anaknya itu udah nyampe ke sekolah gitu.
0: Soalnya kan kalau di kita nonton anime, nonton absennya. Kalau kita kan di sini gimana sih dulu waktu kita SD? Ya lewat absen aja ya, dipanggilin satu-satu
4: bisa,
0: gitu ya.
4: Tidak bisa absen. Gimana? Sekarang di application app. Application.
0: Oh, di aplikasi.
4: Di aplikasi.
0: Kayak pegawai ya Natsumi ya.
4: Serius. Tidak tahu.
0: Untuk make sure karena kan
4: di Indonesia

0: Yeah, I sekolah aku, SD aku is umum.
1: Sekolah umum, mm, sekolah negeri.
0: Yeah.
1: Sekolah negeri. Okay.
0: Right. Yeah, ada apa ya? Enggak umum school. Ada of course in Japan.
1: Okay. Mm. SD nya tadi Saitama tadi ya.
0: Apa?
1: SD nya di Saitama tadi ya.
0: Saitama di Japan. Yes. Umum sekolah.
1: Sekolah Saitama. Umum.
0: Yeah.
1: Sebenarnya masih banyak yang bisa digali ya, tapi karena keterbatasan bahasa kita jadi kita lebih lama translate-nya, teman berdua.
2: Betul.
1: Baiklah, nanti mungkin kita ngobrol lagi, membahas yang beda lagi temanya biar nggak bosen gitu ya. Nanti minggu depan masih barengan sama Natsumi juga. Minggu depan next week with you.
0: Yeah, next week.
1: For Moshi-Moshi. Hmm. Oke deh, terima kasih Natsumi, Salwa, dan juga Tasya udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita hari ini ya. Dan sore ceranya masih nemenin kamu semua sampai nanti jam 7 malam ya. Tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Sorry cerianya masih sama kamu ya teman Pradua. Dan teman Pradua siapa nih yang kalau lihat gunung tuh pengen banget gitu ya naik dan explore gunung itu ya. Tapi ini kalau gunungnya Gunung Krakatau nih jangan buru-buru ya. Kamu jangan buru-buru, langsung siapin karir kamu. Jadi nih ya teman Pradua, Gunung Anak Krakatau yang ada di Selat Sunda tuh emang punya pemandangan yang keren banget ya. Ini tapi ternyata walaupun lagi nggak erupsi, bukan berarti kita juga bebas datang gitu ya dan ngedaki pulaunya. Ini kenapa ya? Karena emang kawasan Anak Krakatau itu adalah cagar alam yang dilindungi. Jadi fungsi utamanya ya untuk konservasi ya. Jadi emang aktivitas kayak penelitian dan pendidikan ini juga harus punya izin di sana ya. Jadi buat wisatawan masih bisa nikmatin kawasan Krakatau dari luar zona terlarang. Tapi tetap wajib ngikutin batas aman dan arahan petugas ya teman Pradua. Apalagi nih sepanjang 2026 aktivitas Anak Krakatau tuh lagi balik tinggi ya teman Pradua. Bahkan nih awal September kemarin ini sempat terjadi erupsi ya. Ini terus menerus

erupsinya nih ya sampai 25 jam dan per hari ini juga statusnya masih level 3 atau siaga. Jadi jangan karena penasaran kamu malah nekat gitu ya.

0: pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Barang yang paling ideal buat nyegah paparan abu vulkanik nih teman Produa, terutama yang maskernya jenisnya adalah N95 atau KN95 karena bisa memfiltrasi sampai 95% partikel.
1: Tapi nih Vi, karena kan emang lagi banyak banget nih orang yang nyari masker N95 atau KN95 ini, jadi makanya ini tuh susah dicari Vi.
0: Benar, kemarin juga rame katanya ada beberapa toko di ini ya, di online itu nge-cancel pesanan maskernya orang-orang, habis di-cancel terus harganya dinaikin, terus baru deh boleh order. Jadi kayak ini ya, mencari cuan di tengah situasi seperti
1: banyak
0: ini ya.
1: Banyak yang markup harga juga nih. Kalau enggak tuh ada juga di sosial media kayak yang datang beda apa-apa.
0: Oh, iya.
1: Gitulah, banyak yang cari keuntungan lain lah pokoknya. Nah tapi ini ada beberapa alternatif nih yang bisa kamu pakai sementara ya teman Pradua nih. Misalnya kain penutup wajah kayak bandana, kaos, kerudung atau sapu tangan. Ini bisa juga kamu pakai masker kainnya tuh secara double ya, di kondisi darurat kain dan handuk basah itu bisa digunakan untuk nutup hidung dan mulut.
0: Malah handuk basah ya. Baiklah. Betul. Terus kamu juga bisa pakai masker scooter mask atau masker fashion. Nah, ini dirancang buat menyaring partikel halus dalam jumlah besar ya. Katanya dibanding masker industri atau masker medis, perlindungannya lebih rendah dan seringkali juga enggak pas di wajah. Seperti itu.
1: Benar. Tadi ada yang Uca bilang ada masker kain, terus juga kamu bisa pakai kain atau handuk basah. Tapi kalau handuk basah gimana ya Vi?
0: Masuk makanya angin ya.
1: Iya ya. Buka kita yang make upan gimana nanti ya?
0: Make upannya di kantor.
1: Iya ya.
0: Kalau gitu ya.
1: Bisa.
0: Nah, katanya emang si N95 KN95 ini masih jadi pilihan utama ya. Kalau misalnya ada harganya masih normal, terus kamunya juga gampang aksesnya, masih jadi pilihan terbaik karena dia ini bisa kamu pakai dalam jangka waktu yang lama, yaitu 40 jam.
1: Dan tadi yang alternatif itu juga itu cuma solusi sementara ya teman Pradua, jangan kelamaan juga sih pakai gituan. Kalau mau ya kamu berusaha mencari masker KN95 itu.
0: Oke, seperti yang kita tahu ya, kan Gunung Anak Krakatau itu kan lagi mengeluarkan apa sih namanya, meletus lah ya bahasanya,
1: erupsi.
0: Katanya kemarin kan sempet ini anginnya ngarah sampai ke Cirebon, seperti itu. Nah, selain kamu bisa memilih masker buat memfiltrasi teman Produa, ternyata kita itu kalau misalnya udah ada abunya tuh Ca di rumah kita ya, katanya jangan langsung disapu.
1: Betul.
0: Karena itu malah bisa beterbangan, jadinya disiram pakai air. Ini agak bingung juga kalau misalnya kita tinggalnya di daerah kekeringan ya.
1: Iya sih, benar. Jadi sih. Tapi Ca tadi juga baru ngeliat di X itu ada ketua RT-nya tuh keren banget dia.
0: Kenapa?
1: Ke rumah warganya, terus ya udah dia pakai semprotan selang air gitu loh.
0: Semprotan.
1: Diputer-puterin gitu Kak, dari gang jalanannya gitu lah.
0: Buat di ininya lingkungannya dia.
1: Buat di lingkungannya dia.
0: Wow.
1: Dan itu gak minta iuran ke warganya katanya. Itu keren banget.
0: Berarti dia sangat berdedikasi
1: ya,
0: gitu
1: pokoknya
0: ya.
1: Pokoknya nanti teman Pradua juga, kamu kalau pakai masker KN95 ini teman Pradua pastiin maskernya tetap nempelnya tuh benar-benar rapet di wajah kamu ya. Kalau ada celah atau longgar, itu udah longgar pokoknya jangan dipakai lah ya teman Pradua.
0: Baiklah, nanti kita juga akan bantu ini ya, informasi kumandang azan maghrib hari ini 2 menit lagi sekitar 17.47. Teman Pradua ya, mungkin kamu lagi di jalan bisa nepi-nepi dulu gitu ya buat menjalankan ibadah sholat maghrib ya.

Tepat pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat, teman Produa, saatnya kita jelang kumandang azan maghrib untuk hari ini, hari Selasa 8 September 2026 untuk wilayah Cahyuma Jakuning dan sekitarnya.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Siapa yang mengambil hak orang lain walau sejengkal tanah akan dikalungkan hingga 7 petala bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital

0: Ngobrol sama Gen Z tuh, Ca, biasanya tuh? Ada ini ya, istilah-istilah yang milenial tuh gak ngerti, kayak tadi ya, pesan salt bread ya,
1: iya.
0: Ayo yang mau beli salt bread siapa, rasa apa, aku mau dong, mau yang OG. OG apaan? OG Ca atau apa? Ternyata maksudnya di OG alias original.
1: Emang itu bukannya bahasa dari
0: kalau
1: dulu ya?
0: Kalau misalnya milenial bilangnya ori dong. Yang rasa apa? Rasa ori.
1: Aku kira itu kayak emang bahasa dari dulu tuh OG kan.
0: Enggak dong. Ternyata, enggak biasanya ya. Ngomongnya di OG gitu loh. Ini jadi aku mau yang rasa OG. Hah, apaan? Ternyata itu adalah
1: original.
0: Nah, ternyata masih banyak lagi nih istilah-istilah yang sering banget dipakai Gen Z sehari-hari gitu ya. Yang pertama ini kayaknya hampir semua sekarang udah pakai istilah ini ya, yaitu FOMO. Fear of missing out. Jadi ada perasaan selalu khawatir ketinggalan sama yang lagi happening sekarang. Betul.
1: Terus juga nih ada nih kayak spill the tea gitu gak sih?
0: Yeah.
1: Sama kan berarti ya?
0: Kalau main-main sosmed ya.
1: Benar. Kalau ada yang bilang spill dong itu artinya mereka tuh minta kita buka-bukaan atau bagiin informasi.
0: Benar.
1: Ada juga nih red flag yang berarti tanda peringatan. Biasanya dipakai buat orang yang gambarin sikap seseorang tuh yang bikin kita mikir. Nih kayaknya dia red flag nih, kayak sifatnya tuh kayak kurang cocok sama kita deh ya.
0: Iya. Tapi apalagi, biasanya apa ini tuh? Sering dipakainya di percintaan.
1: Percintaan red flag. Iya.
0: Kemarin ada yang bikin konten gini. Kalau misalnya kita lagi first date nih, cowok sama cewek lagi first date. Terus ternyata yang bayarin ternyata split bill, bayar sendiri-sendiri. First date baru ketemu ngedate gitu. Nah, itu apa? Masuk red flag apa green
1: sebenarnya
0: flag?
1: Itu masih tergantung orangnya enggak sih? Karena kalau masih red masih PDKT ada yang fine-fine aja.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau milenial biasa dibesarkan dengan ini hal yang berbeda. Kalau milenial itu merasa kalau first date ya ya cowoknya dong yang bayar, karena yang ngajakin bayar. Biasanya iya, adalah sih, cowoknya sih. Kayaknya split bill itu baru ada belakangan ya.
1: Iya sih.
0: Zaman dulu kayaknya nggak ada ya, udah dibayarin cowoknya.
1: Tahu tuh. Full ya iniin sama cowoknya.
0: Cowoknya
1: ya.
0: Seperti itu.
1: Kalau ininya red flag tuh kayak kalau cowoknya tuh bagus banget nih sifatnya. Kalau kata kita sama green forest. Green
0: oh iya.
1: Bukan green flag lagi.
0: Iya,
1: ya.
0: Green forest udah kayak hutan ya. Terus ada juga singkatan yang sering dipakai itu dari kata delusional, yaitu delulu. Seperti
1: jujur
0: itu.
1: Aku tidak pakai kata-kata itu ya.
0: Delulu ini biasanya kalau buat hari-hari jarang, tapi di sosmed sering pakai ini. Wah, delulu nih orang untuk interaksi di sosial media.
1: Terus juga
0: ini
1: ada healing nih yang sekarang emang dipakai buat gambarin kegiatan atau istirahat untuk memulihkan diri kayak biasanya tuh pasti kayak kayak gue kurang healing deh. Biasanya gitu gak sih? Kalau lu gimana sih?
0: Kalau via sih healing itu adalah istilah-istilah yang baru-baru aja ya. Kalau di generasi milenial itu ya jalan-jalan aja, nggak ada yang namanya healing.
1: Butuh hiburan nih, gitu.
0: Butuh
1: ya,
0: hiburan, kayaknya. Jalan-jalan kemana gitu. Karena sekarang healing udah mengalami pergeseran makna ya. Healing itu kan sembuh, menyembuhkan ya.
1: Self healing.
0: Biasanya kan healing itu lebih ke orang habis recovery, habis sakit apa gitu kan. Healing dulu masa healing gitu ya. Nah sekarang healing artinya jalan-jalan. Mengalami perbedaan seperti itu.
1: Ya pokoknya masih banyak lagi lah Helvi.
0: Masih
1: ya,
0: banyak, masih banyak seperti itu.
1: Buatan Gen Z yang unik-unik ya. Banget.
0: Dan ini nunjukin kalau apa bahasa itu ngikutin zaman ya, Ca, cara kita komunikasi. Kalau di milenial itu Pover Nafa, Kava Mufu, Ivin Ivin nggak, Pak? Bahasa itu nggak ngerti ya. Belum lagi dulu ada bahasa
1: G.
0: Bahasa gaul, bahasa Akika G. gitu-gitu kan. Apa sih tapi enggak terlalu familiar, biasanya orang Jakarta sih yang paling ini
1: dulu
0: ya.
1: Aku ada bahasa G pas SD tapi
0: apa?
1: Aku enggak bisa ya.
0: Agak GG
1: kayak gitu-gitu tapi aku enggak bisa jujur.
0: Iya seperti itu. Emang itu biasanya dipakai buat ini ngomongin orang, loh. Oke, teman Pro 2 itu ya ada beberapa istilah yang sekarang ini lagi populer di kalangan

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, masih di sore ceria.
0: Masih di sore ceria, yes. Ya. Tadi kita udah ngebahas apa nih namanya? Apa?
2: FOMO.
0: Bahasa Gen Z. Udah ngebahas tren, bukan tren, alternatif masker, ya, yang bisa kamu pilih kalau misalnya KN95 susah. Nah, selanjutnya ini juga lagi rame dibahas yang namanya susu jagung manis. Kalau kemarin-kemarin kita taunya kan susu dari oat, ya, terus dari almond. Nah, sekarang ada ternyata dari jagung manis seperti
1: itu. Diapain itu, Vi?
0: Nah, jadi apa namanya, jagung manisnya diolah sampai bikin apa ya? Jadi kayak kental, bikin menyerupai susu seperti itu.
1: Kayak smoothies gitu kah?
0: Berarti? Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita bicara susu jagung yang di sini, jadi itu adalah cairan yang dihasilkan dari jagung manis gitu ya. Tapi dulu tahun 2010 ya pernah kulineran ke Bandung, ada namanya susu jagung. Itu adalah susu sama jagung di blender, terus ampasnya diambil, jadilah susu jagung. Tapi kalau yang ini enggak ya. Jadi
1: kalau di Semarang dulu, Cai, nih
0: BTW, apaan
1: dulu, ada minuman apa ya, es jagung.
0: Oh, es jagung, ya, benar.
1: Iya kan, es jagung kan, benar kan?
0: Ada jagung manis.
1: Ini bedanya kalau ini di alusin ya jagungnya.
0: Iya, benar. Ada lagunya, Cak.
1: Gimana tuh?
0: Jagung manis, jagung manis. Na. Enak rasanya.
1: Susu keju, susu keju.
0: Iya. Berarti di kampung lu ini ya?
1: Ada di Depok, ada.
0: Ada Depok ya. Kalau dulu Via dengernya di ini, di Mampang. Oh, iya. Jagung manis gitu. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 mau bikin sendiri tren ini ya, katanya harus pilih jagung manis yang masih segar. Terus biar bisa menghasilkan apa namanya, cairan, itu pakai air ternyata, seperti itu. Kalau mau creamy bisa dikasih susu full cream.
1: Berarti ini juga pakai, ada bonggolnya juga loh.
0: Sama bonggolnya ya. Bukan si pipilan jagung. Pipilan jagungnya doang ya.
1: Enggak, ini dan bonggol, guys. Sari dari biji dan bonggol jagung manis.
0: Ya ampun, rasanya gimana ya.
1: Iya, makanya berarti itu harus pakai air juga dan susu.
0: Berarti ini ya, si blendernya harus strong banget ya.
1: Iya.
0: Kalau enggak patah jadi dua nih kayak Alda. Seperti itu. Tapi kemarin sempat ada yang share di timeline-nya Via ya. Katanya kalau di Medan ini udah banyak olahan jagung, susu jagung ini. Tapi kalau di Cirebon kayaknya belum ada ya.
1: Ada di Bima tuh, bubur jagung.
0: Oh, bubur atau beda lagi ya.
1: Ada bubur jagung ya. Nah, paling barunya ada ubi.
0: Oh iya, ube. Itu seller bukan sih yang di Bima?
1: Enggak, ada
0: susu
1: sendiri.
0: Susu dari
1: ube gitu.
0: Dari ube asli.
1: Ube asli, bawahnya ada ube-ubenya gitu.
0: Wow, ya kirain dari ekstrak pakai serbuk.
1: Enggak.
0: Kalau yang ini bisa dijadiin campuran overnight oats ya, buat yang rajin-rajin nih, buat makan oatmeal, buat bikin chia pudding, sebuah sampai salad, pokoknya banyak seperti itu. Tapi kalau Via kayaknya mending beli sih,
1: karena nggak punya juga sih.
0: Iya, nggak punya blender yang ini ya.
1: Buat memotong bonggol, memperhalus jagung ya. Itu ya.
0: Tapi emang harus dipotong-potong.
1: Enggak. Nih, katanya apa? Cara buatnya kamu bisa pipil jagung dari bonggol.
0: Iya, tapi ternyata bonggolnya juga dipotong-potong.
1: Iya benar, dipotong ya jadi 2 atau 3 ya.
0: Iya, baiklah.
1: Kalau mau kecil-kecil banget enggak sih, Vi, motong? Biar kayak enggak diserahkan semua.
0: Cuman kan tetap aja ini
1: keras, ya.
0: Keras. Atau mungkin bonggolnya cuman yang ujung-ujung doang yang
1: bisa
0: yang
1: jadi yang masih muda,
0: empuk-empuk. Iya, seperti itu. Tapi dulu yang Via coba di Bandung tahun 2010 atau 2011 itu enak banget.

0: banget. Tapi makanan Bandung pada saat itu sih belum ada yang gak enak ya. Kalau sekarang mungkin udah mulai ya. Kok gini rasanya. Kalau dulu kali beli PKL-an enak-enak aja. Enak-enak aja seperti itu. Berarti ini tetap pakai susu buat memunculkan rasa creamy-creaminya ya.
1: Betul, bisa pakai oatmeal, cereal, chia pudding, sup buah, sampai salad. Tapi kayaknya ini juga katanya kreator di media sosial ini juga bereksperimen, katanya berinovasi gitu ya, maduin pakai strawberry, matcha, kopi, teh atau cold brew.
0: Aduh, penasaran enggak Ca sama rasanya, Ca?
1: Penasaran, penasaran.
0: Tapi mending beli ya. Ini kayaknya ide bisnis deh, Ca. Apa kita bisnisin aja?
1: Nanti kali ya.
0: Susu jagung manis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang

0: Tegaskan, kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tune in selama 4 jam terakhir ini barengan sama kita berdua ya.
1: Oh, Uca sama Vianya sampai di sini dulu ya. Abis ini bakal ada Adit yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam.
0: Nanti jam 8 karena kita mau relay dulu MLC. Bakal ada layar kaca. Nanti hostnya ada Edit dan juga Ellen jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Akhirnya Vianya pamit,
1: Ucanya pamit juga.
0: Bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yoi.
0: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya.
1: Betul
0: kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul banget. Dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: 1 jam ke depan ya.
1: Betul. Dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini bikin seru-seruan juga gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Yoi.
0: Nah, itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengin nanya, yang pengin ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi yes, jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Snapchat dan teman-teman di seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
1: Betul.
0: Kalau kita udah malam gini enggak mungkin cuma berdua, cuy.
1: Yoi, masa berdua doang.
0: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Halo.
0: Santai. Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil.
1: Rame sekali.
0: Waalaikumsalam. Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
1: Satu-satu.
3: Ya, aku Agung.
4: Aku Aul.
5: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
0: Oke.
1: Ramean nih.
0: Ramean, berempat.
1: Betul.
0: Dan abang-abang semua ya. kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini. Biasa kurang ada pemanis gitu.
1: Terlalu pejalan tangguh. Oh, iya. Pakai di telepon dulu.
0: Jangan dong, ya.
1: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah. Ya. Sehat-sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
0: Duh,
1: bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
1: Iya. Jarang banget kan?
0: Jarang banget.
1: Alias.
0: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
1: Dari mana aja nih?
6: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
0: Nah, apa dari mana nih?
7: Dari rumah juga bang.
0: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
4: Ternyata kita serumah.
0: Tikum. Lu dari mana bang?
6: Saya juga dari rumah.
0: Dari rumah. Oh, ya. Bang Rizky.
7: Dari kantor sih. Oh,
1: Bener. Tapi abang-abang ini apa tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau?
0: Pondok Indah.
5: Main. Rumah tapi Bekasi ya.
0: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
1: Beda ya.
0: Beda. Oh, rumah Bekasi.
5: Bekasi gua.
0: Lu mana Bekasinya?
5: Di dekat Caman.
0: Aduh. Oh. Tambun.
5: Tambun enggak ada sih.
0: Enggak ada
5: Tambun.
0: Dekat Caman ya, dekat Caman.
1: Benar.
0: Berarti nongkrong Galaksi.
5: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
0: Bang Oza.
1: Ketebak banget ya.
0: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
1: Astaga.
0: Okay. Tapi boleh tahu enggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, Bang?
7: Kita berdiri terus sih.
1: Waduh, capek.
5: Morai.
0: Keras terus maksudnya. Maksudnya kepalanya. Kepalanya.
4: Ini pertanyaannya apa? Bulan atau apa?
0: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
0: Back story-nya gimana
4: okay. Itu? Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
0: Iya benar. Lu juga.
4: gua agak ke timur dikit lah.
0: Oke.
4: Jaktim Pride.
0: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, Bro.
0: Ya.
1: Tentang ini.
0: Warga Cipayung, gua warga Cipayung.
4: Anjing, sama betul. Benar. Gua setunya gua.
0: Oh, bener. Oke. Oke, terus lanjutin.
4: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan, namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam, akhirnya ke trigger nih gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
1: Oh, oke.
4: Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
5: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
0: Salam dari Binjai.
1: Gitu.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lalu akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
0: Oh,
4: gitu.
0: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
1: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
1: Oke. Okay.
4: Ini rekomendasi jatuhnya.
1: Rekomendasi.
0: Oh. Suggestion ya.
4: Suggestion.
0: Ya.
1: Oke. Benar.
6: Tuhan yang mempertemukan kita di
4: itu dia.
0: Sedap.
4: Ini emang jalur-jalur langit.
5: Buru-buru dari langkat nih. Lembang.
6: Gua Medan

0: Gak terima di bilang angkat ya. Maunya Medan. Maunya Medan.
1: Kan identik pisang.
0: Oh iya bener.
2: Gak salah sih.
0: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
3: Awalnya dari gua gitu okay. Kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala macam akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
0: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
4: Facebook.
0: Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
3: Afgan ya.
0: Awal.
2: Astaga.
0: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
3: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Okay. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see.
0: Oh, iya.
2: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
3: Enggak ya? Juga. Enggak ya juga TV ya? Kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu
2: sih. Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
3: Iya.
2: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
3: Betul,
2: ya mungkin
3: betul.
2: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
3: Musiknya? Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya. Tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu
2: di pop,
3: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
0: Oh,
2: I see.
0: Yeah. Benar. Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
3: Harusnya beda-beda sih.
0: Oh, beda-beda.
3: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay. Punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
0: Iya. Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
2: Bukan.
0: Binjai. Oke.
2: Alright.
0: Makasih.
2: Aduh, bener.
0: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
3: Betul.
0: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
3: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
0: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya? Kenapa sisa doang?
4: Kan cuma satu malam bang.
0: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
3: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
0: Kenapa sisa percakapan?
3: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini,
2: gitu kan? Sedap.
3: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
0: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
4: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Gak jauh-jauh lu ya.
0: Kalau lu dulu apa, Dit?
2: Kalau gue mungkin mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala.

0: soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan, yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Benar. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya.
0: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
1: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
0: Iya, karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
2: Dalam ya, dalam.
0: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
2: Sulap. Maksudnya yang kalau dibakar.
0: Iya, benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
2: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
0: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
2: kayak gak ada pilihan itu.
0: Iya.
2: Harus.
0: Kita pakai jalur langit aja. Iya.
2: Boleh.
0: Jalur darat diterabas, jalur langit ya silakan bermain ya.
1: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Pro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
1: Here we go.

0: welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari
0: ini.
2: Salah. Oke, kabar ya. Selamat malam.
1: Sorry.
2: Betul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Ternyata masih ngepop ya.
2: Ngepop.
1: Masih ngepop yeah. banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
2: Tau lu bang.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
2: Bener, gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke. Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Hmm. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya yeah, iya. Yeah.
0: Nah, gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik deh.
0: Benar.
1: Baik deh.
3: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable buat kayak seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong ngomong dulu.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound
1: korek? Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti ya.
0: Salah tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tegangnya.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Kebalik Agung. Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengernya, ini kayak band-band dulu ya.
1: Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Gak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lo band di kepala lo tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang Albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Iya, iya, iya. Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa nggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
3: Simple ya,
0: karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, Mbak, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, yes, segala macam gitu loh. Oke, okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis yaitu dari udah dari kita banget lah kurang okay, lebih kayak gitu.
0: Alright. Hmm. Lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ya
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Sebenernya, oh iya, sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
2: Iya,
3: yeah, paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah, yeah. Kita masih di era duran-duran. Iya. Yeah. More sudah Coldplay.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung
5: cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
1: Iya. Iya, iya.
2: Bang Aul belum tanya, Bang Aul. Sebagai pemegang jantung aduh, dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya.
1: Iya.
4: Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
4: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: nanti kita bakal bacain.

0: Jawab dong, jawab.
1: Ah, mikir dulu. Nah,
2: tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
1: Ya apa ya?
3: Morai itu,
2: morai bang, morai,
1: morai, morai,
2: morai bang, morai bang.
4: Aduh, gue sih
2: takut imsak, takut keburu imsak.
4: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry?
2: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
4: Oke, yang pasti dua-duanya. Oke. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
2: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian kehidupan
4: ya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
1: Oke.
4: Kurang lebih.
1: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
4: Iya.
1: Benar.
2: Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah, atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
4: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
2: Pantesan masih merah.
4: Iya, betul. Ah, ini.
2: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
4: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
2: Filosofinya itu ternyata. Boleh.
4: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam.

0: di momen itu kataku masih tua, apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
1: Iya, benar. Iya sih.
0: Yang lain enggak tahu gitu.
1: Coba siapa mau nambahin silakan.
2: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
1: Everlasting. Oh,
2: okay, everlasting okay. Sih.
1: Benar.
2: Jangan setuju dulu.
0: Saya enggak suka sama
1: pejabat. Enggak boleh.
3: Masa enggak boleh sama?
1: Enggak boleh sama.
0: Gung, siapin Gung.
1: Ini udah dikasih terakhir nih.
3: Bang Aul, coba.
1: Silakan.
4: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
3: Enggak setuju.
4: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh. Okay.
4: Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
3: Luar biasa, terima
1: tetap
3: kasih.
1: Tetap energik tadi ya.
3: Ini jawaban pamungkas ini. Pasti.
1: Masih butuh waktu enggak? Kan?
5: Aduh. Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
1: Amin. Benar.
2: Sekian pariwara ada ya.
3: Udah diisi barusan tuh.
2: Alhamdulillah.
3: Iya.
2: Seneng ya gue ya.
3: Selamat. Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
1: Manifesting
3: pastinya.
1: Benar.
3: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21
1: kan. Salah. Bukan. Itu web apa ya?
3: Udah enggak ada.
2: Itu dana produksi kita dari situ.
0: Kita yang danain mereka.
2: Kita merger sama dia.
3: Udah jadul banget kita website. Website-nya jadul banget itu.
1: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
0: Radio udah ada belum?
1: Udah
0: kan?
3: Tadi udah kita play.
0: Iya.
1: Jadi bisa di request di Brodo FM
0: Indonesia. Hai guys, request guys.
1: Kalau MV bakal ada kah?
3: Salah. Dikasih stand doang, enggak dikasih mic.
1: Kalau MV ada.
3: MV ada MV.
0: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV, ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Oke.
3: Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca nih.
2: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
3: Ganti lagi tuh.
0: Itu sebenarnya bagian dari konsep.
3: Dari
0: konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
1: Udah. Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu.
3: Jadi
1: nanti ya bakal ada penampilan spesial.
3: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
1: Alright.
3: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
3: Iya. Luar biasa. Lancar alhamdulillah.
2: Gunung Bang, ajak Gunung Bang. Ajak ngobrol dong.
3: Kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
1: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
3: Betul.
1: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton
6: YouTube-nya Layar Kaca.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
0: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
1: Oke.
0: Terus apa lagi?
1: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
3: Instagram.
0: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
1: Benar.
0: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
3: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Betul.
3: Iya.
1: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
3: Iya.

0: benar. Kita tungguin.
1: Kita tungguin ya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bas gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bas. Keren. Alright. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
2: Agung Swibowo.
0: Jari lirik ya, jari
2: Agung Swibowo.
0: Ah, itu dia. Boleh. Mau di
1: satu-satu.
3: Ya, satu-satu
1: boleh dong.
0: Boleh cek di mana?
3: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
1: Oke, bakal.
4: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
4: Saya more underscore

0: Terima kasih layar kaca.
1: Terima kasih banget layar kaca ya.
0: Iya. Thank you. Sukses selalu buat next project-nya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama layar kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit and please welcome layar kaca.

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon. Teman Pro 2, ada Adit yang kembali hadir nemenin kamu, teman Pro 2. Dan kali ini ketemu di Jaga Malam edisi 8 September 2026 ya, teman Pro 2. Sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya ada lagu-lagu dan juga informasi yang bakal nemenin kamu di malam Rabu ya, teman Pro 2. Kalau gitu kita mulai malam hari ini dengan Spaghetti dari miliknya Le Serafim dan juga J-Hope. Check this out.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2. Dan kita ke informasi selanjutnya ya Teman Pro 2. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kayaknya kelihatan ceria, Teman Pro 2 selalu seneng gitu kan, haha hihi. Tapi sebenarnya dia gak baik-baik aja Teman Pro 2. Ada senyum lebar tapi hati berdebar. Ada canda humoris tapi hati teriris Teman Pro 2. Tertawa bersama teman ya, tampaknya kelihatan selalu ceria, semangat padahal hatinya lelah ya Teman Pro 2. Ciri ini bisa dikatakan sebagai ciri-ciri orang yang pandai menyembunyikan rasa sakit. Mereka bisa terlihat kuat dari luar tapi rapuh di dalam Teman Pro 2, dan membutuhkan ruang aman untuk jujur. Nah, ciri-cirinya Teman Pro 2, kamu bisa simak ya, karena kepekaan kita bisa jadi adalah sebuah obat untuk mereka yang menyembunyikan perasaannya Teman Pro 2. Jadi salah satu tanda paling umumnya adalah yaitu sikap yang terlalu positif, bahkan hampir di semua situasi Teman Pro 2. Saat sedang lelah atau menghadapi masalah atau dalam kondisi sulit, mereka atau orang-orang ini tetap berusaha tampil ceria. Dan menurut Your Tango, sekilas ini tampak menyenangkan, tapi jika berlebihan bisa jadi ini hanya topeng, dan orang-orang seperti ini akan menggunakan keceriaannya sebagai cara melindungi diri dari rasa sakit yang sebenarnya Teman Pro 2. Terus ciri yang kedua adalah sering menjauh dengan alasan sibuk ya. Jadi orang yang berpura-pura bahagia juga kerap menghindari pertemuan sosial dan selalu punya alasan untuk menolak ajakan. Kalimatnya seperti kayak, gue lagi sibuk, atau ntar aja deh gitu ya Teman Pro 2. Ini jadi jawaban yang terlalu sering diucapkan. Dan di luar alasan itu, Teman Pro 2, kebiasaan ini akan terus berulang. Jadi mereka akan menjauh dari orang-orang yang sedang tidak sanggup menunjukkan sisi emosionalnya Teman Pro 2. Terus juga sering merendahkan diri yang dibungkus dengan candaan. Kayak misalnya, ah enggak ah aku mah biasa aja, misalnya kayak gitu, ah enggak ah lebih keren kamu ya. Tapi sebenarnya candaan ini bisa jadi bentuk pelampiasan dari rasa insecure-nya Teman Pro 2. Nah kalau dibiarkan, kebiasaan ini bisa memperkuat luka batin. Dukungan sederhana seperti pujian atau kata-kata penyemangat bisa sangat berarti bagi mereka ya Teman Pro 2. Terus juga senyumnya tidak sampai ke mata. Ciri-ciri orang yang berpura-pura bahagia menurut Cottonwood Psychology yaitu senyumnya tak sampai ke mata, karena katanya mata itu adalah anggota tubuh yang paling jujur ya.

0: Soalnya kan bilang kalau mata nggak bisa bohong. Orang yang senyum tapi ternyata matanya nggak berbicara gitu, ini yang perlu kamu aware lagi ya teman Pro2, lebih simpati lagi. Dan selalu jawab kalau aku baik-baik aja. Nah, karena orang yang bilang baik-baik aja sebenarnya nggak baik-baik aja ya teman Pro2. Masih ada beberapa ciri lagi, nanti ada bakal share lagi ke kamu teman Pro2, tentunya dijaga malam alias jangan galau malam-malam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2. Dan lanjut bahas soal ciri-ciri orang yang pura-pura bahagia tapi sebenarnya rapuh di dalamnya, ya teman Pro 2. Nah, ciri selanjutnya adalah, ini kalau kamu nemu teman kamu atau bahkan ada di diri kamu sendiri, kamu harus bisa menyadarinya, teman Pro 2. Yaitu mengalihkan pembicaraan saat emosi mulai dibahas. Jadi begitu obrolan mulai menyentuh ranah perasaan nih, teman Pro 2, orang-orang yang pandai menyembunyikan ini, mereka sering buru-buru mengganti topik, biasanya dengan candaan atau pertanyaan balik atau pembahasan yang lebih ringan. Pola ini biasanya terbentuk karena mereka tidak merasa aman untuk membicarakan emosi secara terbuka, jadi ingin terus-menerus terlihat bahagia, teman Pro 2. Mereka membangun tembok agar orang lain tidak terlalu dekat dengan luka batinnya. Dalam banget ya, teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah terlihat tenang tapi tubuhnya tegang. Waduh. Jadi bahasa tubuh ini seringkali berkata jujur daripada kata-kata. Orang yang terlihat baik-baik saja tapi sebenarnya rapuh ini bisa menunjukkan tanda seperti rahang kaku, bahu tegang, tangan mengepal atau kaki gelisah, teman Pro 2. Bahkan nada suara pun kadang terdengar tertahan. Ini menunjukkan tubuh mereka sedang memikul stres yang belum terselesaikan, meski memang wajahnya berusaha tampil normal. Nah, dengan cara kenal ciri-ciri orang yang pura-pura bahagia ini, teman Pro 2, bukan untuk menghakimi, tapi bisa untuk kamu lebih memahami. Di balik penampilan yang tampak kuat, bisa saja ada kelelahan emosional yang dalam ya, teman Pro 2. Kalau kamu ketemu orang-orang terdekatmu punya ciri-ciri ini, coba hadir untuk lebih empati lagi, teman Pro 2, mendengar tanpa menghakimi dan memberi ruang untuk mereka bercerita dan juga jujur ya, teman Pro 2. Oke, kamu masih di sini, tentunya masih bareng sama Adit di Jaga Malam, alias jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, gak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh yang. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku gak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo, mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah Millennial

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nadrar. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

107,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2, masih bareng sama Adit. Dan kita ke dunia hiburan selanjutnya nih, teman Pro 2. Ada film dokumenter Oasis yang terbaru ya, Oasis Don't Look Back in Anger. Menampilkan detik-detik Liam dan Noel Gallagher ini kembali berdamai untuk reuni tour bersejarah mereka pada 2025 atau di Live 25, teman Pro 2. Dokumenter yang digarap oleh Steven Knight ini disebut ya menyoroti bagaimana anak-anak abang adik musisi ini jadi perekat dalam hubungan mereka yang sempat retak selama 15 tahun nih, teman Pro 2. Film yang tayang perdana di Venice Film Festival 2026 ini ya, teman Pro 2. Tepatnya hari Sabtu kemarin, tanggal 5 September. Ini menampilkan proses rekonsiliasi dua bersaudara ini ya, setelah perselisihannya yang dimulai dari pertengkaran di belakang panggung pada 2009 di Paris, Prancis, teman Pro 2. Sutradara sendiri bercerita ya, momen ini adalah momen Liam dan Noel tiba di pertemuan pertama mereka dalam 15 tahun guna menjalani latihan menjelang tour Live 25, teman Pro 2. Liam disebut langsung menggerutu ke arah pelindung akustik di sekeliling drum, di mana ia bilang kayak benda-benda itu membuatku kesal. Kemudian Liam langsung menyanyikan lagu-lagu dengan gaya khasnya sebelum meninggalkan lokasi tanpa mengucapkan selamat tinggal atau sepatah kata pun. Namun begitu anak-anak Liam dan Noel yang sejatinya adalah sepupu, teman Pro 2, kemudian bertemu, semuanya berubah. Anak-anak dari abang adik Gallagher ini sebelumnya tidak saling mengenal dan baru bertemu saat persiapan tur tersebut. Namun mereka berperan besar dalam memperbaiki hubungan orang tua mereka lewat interaksi alami selayaknya seorang teman. Hubungan Liam dan Noel juga ini terlihat saat mereka tiba di Venice Film Festival 2026 dengan perahu. Keduanya sudah dinantikan penggemar di sekitar venue, teman Pro 2, pada Sabtu pagi. Bertampingan dari atas perahu, Liam dan Noel melambaikan tangan kepada para penggemar dari kejauhan yang menjadi pelengkap sensasi hangat di tengah cuaca cerah kota Italia. Reuni ini juga menuai pujian dan dukungan luar biasa, terutama saat mereka membawakan lagu-lagu hit bernuansa nostalgia era 1990-an. Film ini juga bertujuan menjelaskan alasan mengapa band rock legendaris ini ya, yang selama 30 tahun sudah berkiprah, mampu mempertahankan daya tarik yang begitu kuat melintasi batasan bahasa maupun generasi. Dan juga film dokumenter Don't Look Back in Anger ini jadi bagian dari tren terbaru yang menguntungkan dan kini diikuti oleh banyak musisi sukses, yaitu merilis film tentang tur konser mereka. Langkah ini juga memberi kesempatan bagi para penggemar, teman Pro 2, terutama bagi mereka yang tidak kebagian tiket ya, untuk juga merasakan pengalaman tur bersama band favorit. Selain itu juga film ini jadi cara alternatif untuk menikmati pertunjukan mereka dengan kenyamanan menonton di bioskop atau di layar televisi di rumah ya, teman Pro 2. Selengkapnya informasi ini Adit dapatkan dari CNN Indonesia, dan kamunya masih di sini bareng sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: myself.
1: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
2: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
2: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
2: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Upin dan Ipin yang turut angkat suara ya, memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat di tengah kepungan bencana kabut asap yang tengah melanda kawasan Asia Tenggara, teman Pro 2, khususnya di Malaysia. Melalui unggahan di akun Instagram resmi Upin Ipin Official, ini pihak rumah produksi Le Copacu Production membagikan poster edukatif menampilkan si kembar Upin dan Ipin mengenakan masker medis. Unggahan ini memuat panduan praktis bertajuk cara lindungi diri dari debu ya teman produk, atau jerbu bahasa Malaysianya. Ini guna mengimbau masyarakat agar tetap siaga menjaga kesehatan di tengah memburuknya kualitas udara. Dalam unggahan ini Upin dan Ipin membagikan 5 langkah utama melindungi diri dari bahaya polusi asap. Kelima panduan ini juga meliputi imbauan untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung, rutin mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup ya, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh, juga selalu mengenakan masker saat beraktivitas dan menjaga kebersihan diri, teman Pro 2. Langkah edukasi ini ya diambil oleh tim produksi animasi yang juga tengah bergulir di tengah fenomena transboundary haze atau kabut asap lintas batas yang kembali menyelimuti wilayah Malaysia. Lonjakan polusi udara ini kerap terjadi diakibatkan kebakaran hutan dan lahan ya di beberapa titik di wilayah Indonesia seperti Kalimantan dan Sumatera, teman Pro 2, yang juga terbawa hembusan angin hingga menyeberang ke negara tetangga. Dan dampak ini yang memicu penurunan kualitas udara yang signifikan di wilayah Malaysia, terutama di wilayah perbatasan seperti negara bagian Sarawak, teman Pro 2. Kemudian para ilmuwan juga selain Upin Ipin tahun 2002 ini memperingatkan bahwa suhu udara diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan ini, yang berisiko juga memperparah kondisi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan seiring meningkatnya cuaca panas dan kering di wilayah Indonesia, teman Pro 2. Nah ini beberapa teman Adit juga di kantor ya udah mulai tumbang, mungkin memang karena cuaca terik dan juga kondisi tubuh yang kurang fit ya teman Pro 2. Untuk itu mari bareng-bareng kita jaga kesehatan teman Pro 2 di cuaca yang memang lagi ekstrim begini ya. Minum vitamin jangan lupa teman Pro 2, dan selalu hidrasi tubuh kamu dengan air minum dalam jumlah yang cukup.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan

Korea, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2 masih barengan sama Adit ya. Teman Pro 2, malam penghargaan Ballon d'Or tahun 2026 akan digelar di London Palladium Theatre di Inggris pada 26 Oktober mendatang, teman Pro 2. Dan daftar nama calon peraih Ballon d'Or sudah diumumkan. Salah satunya ada kapten timnas Argentina yang baru aja mengumumkan pensiun, yaitu Lionel Messi, yang resmi juga masuk ke dalam daftar persaingan pemenang Ballon d'Or 2026 nih, teman Pro 2. France Football sebagai penyelenggara resmi mengumumkan daftar 30 nomine sebagai calon penantang Ballon d'Or 2026. Dari 30 nama ada nama Lionel Messi yang masuk di dalamnya, teman Pro 2. Penilaian Ballon d'Or ini diambil dari performa pemain sejak 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026. Dan dalam rentang itu, Messi sendiri membantu Inter Miami dan juga Argentina ya, teman Pro 2. Inter Miami sendiri juara MLS Cup 2025 usai mengalahkan Vancouver Whitecaps. Setelah itu juga Messi mengantarkan Argentina lolos ke final Piala Dunia serta jadi runner-up ya, seusai kalah dari Spanyol 0-1 teman 0-1. Teman Pro 2 ya. Kemudian nama-nama lainnya yang juga masuk dalam nomine ada Kylian Mbappe ya, kemudian Erling Haaland, Jude Bellingham, kemudian peraih penghargaan musim lalu juga Ousmane Dembele masuk ya, serta ada pemain MU, teman Pro 2, Bruno Fernandes. Nah, Messi sendiri, teman Pro 2, saat ini merupakan pemegang rekor peraih Ballon d'Or terbanyak ya, dengan 8 trofi. Sementara itu, rival terdekat Messi, CR7 atau Cristiano Ronaldo, harus absen dalam daftar calon pemenang Ballon d'Or 2026, teman Pro 2. Dan informasi ini juga sekaligus jadi informasi terakhir yang Adit bisa kasih di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, karena setelah ini akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidurmu. Kalau gitu, makasih banyak yang udah nemenin, makasih yang udah dengerin. Kita ketemu lagi di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Produer dari Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, kamu bakal nikmatin lagu-lagu dulu, teman Produer. Sebelum nanti kita bakal ada di Spada di jam 6 sampai jam 10 pagi.

Hey, what my homie Mike P say?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur. Di mana Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli lirabbika, maka salatlah kepada Rabbmu, maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki salat, adalah dengan meningkatkan kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan salat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus kita berkorban di hari raya Idul Kurban, secara umum kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan. Tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer di mana Allah menyatakan la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

0: Betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Juga 5 Pradio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradio. Pada kali ini bakal ditemani sama Neila ya. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Sampai nanti jam 10, teman Pradio-nya bakal dengerin lagu sama info-info yang update untuk pagi ini ya. Dan jangan lupa, ini adalah hari audisi terakhir ya untuk kompetisi Bintang Radio teman Pradio di jam 10 pagi. Jadi teman Pradio tetap stay tune di sini di Pradio.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Boy, boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Teman, Pride 2 memulai hari nggak selalu harus dengan secangkir kopi untuk mengusir rasa kantuk ya. Paparan cahaya matahari pada pagi hari juga ternyata bisa nih menjadi kebiasaan sederhana ya, yang membantu tubuh tuh merasa lebih segar, meningkatkan kewaspadaan, hingga memperbaiki suasana hati. Dikutip dari Very Well Mind nih, psikoterapis Julia Childs Hale itu bilang ya, kalau konsisten berjemur setiap pagi nih selama 10 menit itu punya banyak manfaat loh. Salah satunya tuh menjaga suasana hati buat tetap positif sepanjang hari. Ya, terapis pernikahan dan keluarga berlisensi Lindsay Ray Apartment ini juga ngejelasin ya, kalau cahaya pagi itu bisa ya diserap sama sel-sel khusus di mata yang peka nih terhadap cahaya. Sel ini kemudian mengirimkan sinyal nih ke bagian otak yang berperan ya sebagai pengatur utama ritme tubuh, termasuk siklus tidur dan juga bangun. Jadi dengan kata lain nih, paparan cahaya pada pagi hari tuh bisa ngebantu kamu nih teman Pre2 buat tubuh kita tuh ngenalin ya waktu untuk terjaga dan juga aktivitas. Sejumlah penelitian juga udah nunjukin ya kalau paparan cahaya terang pada pagi hari tuh bisa ngasih manfaat buat tubuh. Makanya mendapatkan manfaat dari cahaya pagi itu gak selalu berarti harus melakukan rutinitas yang rumit ya, atau menghabiskan waktu lama nih di luar rumah. Kebiasaan ini tuh bisa dimulai kok sama aktivitas sederhana, dan disesuaikan aja tuh sama rutinitas kamu masing-masing. Salah satunya mencoba metode habit stacking ya, yaitu nambahin kebiasaan baru ke dalam aktivitas yang rutin nih kamu lakuin setiap hari. Misalnya kayak memandang keluar jendela yang terang sambil menggosok gigi pada pagi hari. Yang lainnya kita bisa kok jalan-jalan singkat pada pagi hari, misalnya nih sambil ngajak anjing peliharaan kamu keluar rumah. Kuncinya sih cuma jadiin paparan cahaya pagi itu sebagai bagian ya dari rutinitas sehari-hari. Ya, meski terlihat sederhana nih teman Pre2, ternyata meluangkan waktu sejenak nih untuk nikmatin cahaya matahari pagi itu bisa jadi salah satu cara loh buat bantu tubuh tuh lebih siap menjalani aktivitas. Sekaligus juga mendukung ya energi dan suasana hati kamu sepanjang hari pastinya.

0: pun turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temurunan.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

jaga suasana hati sama kualitas tidurnya kamu. Dua studi terbaru nih nunjukin ya kalau kebiasaan olahraga secara konsisten itu berkaitan tuh sama lebih sedikit gejala depresi dan juga kualitas tidur yang lebih baik. Menurut laporan laman Psychology Today nih Kamis, studi pertama yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Medicine pada Juli 2026 yang libatin 349 orang, sebagian besar tuh dewasa, ternyata melihat ya penelitian ini nih hubungan antara aktivitas fisik, gejala depresi dan juga kualitas tidur para peserta. Hasilnya ternyata nunjukin kalau orang yang berolahraga lebih sering dan dengan intensitas lebih tinggi itu cenderung melaporkan gejala depresi yang lebih sedikit loh. Jenis olahraganya kayak lari, angkat beban, sepeda atau olahraga beregu. Dan ini gak menunjukkan perbedaan yang berarti ya. Lamanya kita rutin olahraga juga ngaruh nih teman pre-2. Soalnya peserta yang udah olahraga secara rutin nih selama 3-5 tahun tuh bilang kalau skor depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang baru berolahraga kurang dari 1 tahun. Jadi buat kita nih yang baru pengen mulai olahraga, temuan ini nih emang nunjukin bahwa aktivitas yang bisa kita lakuin secara rutin mungkin lebih bermanfaat ya daripada memilih jenis olahraga tertentu tapi sulit nih buat dipertahankan. That's why olahraga itu gak harus selalu berat ya teman pre-2. Yang penting kita tuh nemuin aktivitas yang sesuai ya sama kemampuan dan juga bisa dilakukan secara konsisten.

0: it gonna be?
1: Mana?
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya